0: kalahian sa una o karon.
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babae!